0: morsegaofm.com.br.
1: Murka. Umum tuh bagi dong gokte di Murka. Ya, umum tuh bagi gokte di Murka.